Vashamwari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini, ohwaro opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija momuchinja momudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukhochora ativiri kubata miro kaviri kaviri, tinodikana kuamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena.

0: Isho, ngujneta kutitisu, tigari no home wakanaka. Tingava ko havisa ngombe kana kohusha, atishkatu taha chirichese, tinodikana kukalava nyara, nokumwa no sabau, kana kutidota. Vashamari, cheujani kuti, kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau, jinobesa imwimu kama kwenye pomu nobungano lesepo pa mutuntu. Ii, ishwiro, yohumambo omuno mprovinsi Sofala, kubese jeho ndi UNICEF.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manungwaji Junior, changanyi ulikuchangaza.
1: Mzabijuani sakomela kujampa nyumba pano madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi simano nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditanga maza adeke nmwenemu. Maza ndi piakuja pianga pikulu. Pikulu, piakufunika maka.
1: Piakuja pikulu, pikulu. Ndininchi penepio.
0: Ndunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpiadidi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Jama jero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabijuani za kumera kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi simana nseni. Ponde wa usagwandila na kutali kakama.
0: Mwela ulawili. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditanga maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikulu pikulu pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikulu pikulu, ni ninchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wa didi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyo mwenye mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
2: Mprokiri jirikita mfumbamwe makuma tatu no museso mtandatu, 9:36, tirikuenda padoko ngo padoko tichimbo sederera panguva yokuene kana nemwe nguva nzakadi tunazofungisa yedu ino ndima yokutanga muzuwa ringe maselino takudaninja Romuald nomumbo kuti Zabere.

0: Manungwaji Junior, changanya uliku changaza.
1: Mzabijuani sakumera kujampa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi simana nseni. Pondo usagwandira na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditanga maza adeke numwenemu. Maza ndi piakuja pianga pikulu. Pikulu, piakufunika maka.
1: Piakuja pikulu, pikulu. Lininchi penepio.
0: Dunya mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondo na ungumi wadidi.
1: Ha? Mbiadidi kundipaza pondo?
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondo na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondo kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikuru.
2: Sakana kamprokiri waro takufungisa mumbo jino, teizo kutindira kumkorite.

0: Manungwaji Junior, changani ulikuchangaza?
1: Mzabu juani sakumera kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi sumano nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Pera ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditangwa maza adeke numwenemu. Maza ndi piakuja pianga pikulu. Pikulu, piakufunika maka.
1: Piakuja pikulu, pikulu. Lininchi penepio.
0: Ndunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpiadidi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwukukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

Mula wina zina shitende wacha vana wadoko kwanye sa kusara suri ndina ugonda kuti vana wadoko doni pari kukwanye sa kupitikira shirangwa ichi chi vana wadoko vazwa wango shape shitende wacha tina ajutusu vana wadoko na ukudea amuvili kukanganwa wushapi shitende wacha tina ajo tinga zofa ambomo mguanja tinenda kusongana na mundu utivunjisa mdenu wangu shitende wacha kungu chapi iwe unadikana kujiziva kana unodikana kucheuja gushapi shitendewa shwa kwanisa kuplikira pakati po mlavi uu kana pakati po shirangwa chedu enga shitendewa chokuha iwono nangawa kuti inini ndinacho shitendewa chokutamba shitendewa chokujija na jumweni shitendewa shatinajo itusufana wadoku shitendewa shatinajo ishaka wanda ndabuya kare kuti pakati po shirangwa icha ndilipi kukandika ndega ndu kandika na mdunu wangu anazina roza anakwanisa kuti besa na mpango ngundawa yoso keredi tata kwanisa kuvisa panjiku nyamasa binga da kumvunjisa viki lake likufamba kudini ngushapi shwa kuita pakati po viki lake ngushapi mtambo jao kukwanisa kuita ngwapi ompango wakwanisa kuvisa ngundawa ya suku redi ulepanchiku nyamasi pomo ndino da kumvunjisa ngushapi shwa kuita kunyumba shijiju naiwewa mdono wangu ilikanyi ngushapi wa shwa kukwanisa kuita pakati po viki lako ulikuenda kunyumba shijiju shwa kushoni dangaiwe ulikuenda shwa kushoni aripi kuilewa vanja ushoni kana kuna uya mdonu wangu aliku kandika nguva ino ni msore chipanda mdonu wangu imwa ikinini kukwanisa kutamba ungaramba kumwa kinini msore wako wakwanisa kupera ngu kukasa kana iwe odanga ukucha kuvunja kuna mai kana kuna baba kuti msore kupanda uchatia kwanisa iku wavunja ivona wana kwanisa kukutohera kuenda na iwewe kunyumba yo homwe kana kuna uya mwana mdoko wakwanisa kuita gwele nyamasi kana anokwanisa kuita pakati pumwejuno kana njiku japindara ndinoti makwere koto kawere mdonu wangu ngati kuwere nga kuita gwere ijwa ncha ushoni kunetusu vana wadoku kukutishundosho shukutitatije kutitusu tili kwanisadi kukwera wale

0: chimumba dichana hacho chukwanisa kusara suwele tusu wana wadoko weradi Mozambique itakwanisa kudakara kukuti chimumba ichi chakwanisa kutida mwili za mjira inini wana ndukujuyuka ngukuti ndatamba kakunyisa Rosa Rosa nziku kunyisa
1: azi jona
0: iwe wada kunanga kuti nini ndukunyepera kuna wafikiri
1: ndi jona ini ndukutamba jona jona
0: Rosa pamumba umweni tinadikana kupikizana
1: ndi jona
0: Tivona ndiani anotamba kunyisa umweni?
1: Ndini?
0: Rosa, vapikira valipi kujivona. Ivona vanoziva kutuzefa, anotamba kunyisa Rosa. Ini ndina nyisa vese?
1: Ati jona.
0: Rosa yu anoziva kuti ndina nyisa Sofia, ndina nyisa Johani, ndina nyisa Maria, Rikani. Mumbo noviyare, ngatitamba tivona ndiani anokwanisa kunyisa umweni.
1: Ndi jona.
0: Tiri kutamba pakati pochirongwa chedu tochikwanisa kupangirana tochisiya mpango jekusina siyana ngondava sokera tokwanisa kuvisa panje kunyamasi sokera ushoni nokwanisa kupangira kuna mwana mdoko asipi basi kuna mwana mdoko kuna vaya vese vakwanisa kupirikira chirongwa chedu vari kukwanisawo kuziva ngeni tosindikana kubatana ativiri kunyanyana inini ndina mpango umwe wanada kupekeja kuna vaya vana vadoko doni vanokwanisa kuenda kunyumba zvijiju kuti tingaenda kunyumba zvijijo ngatende kujija nusimba resi tingavia kani tinadikana kubata mabuku edu tikwanisa kuvona zviya zvatanyora zviya zvatajijiswa zvindozvo zvinokwanisa kutibesa kuti tusu tizive tigare nozviya zvese zvatakwanisa kujijiswa musera medu tingazoenda kuita maprova azvizotinesere mdeni wangu ativiri kugara kanyi kurova kunyumba zvijijo ativiri kuregera kuenda kunyumba zvijijo zvijijo njwaushoni kutambawo ngwaushoni tinodikana kugara nonguva yokujija yokutamba yokuha yokutumwa pomwe nonguva yokugara nemajibaba edu vakwanisa kutijijisa ngozvapi zvavanazvo majibaba vanokwanisa kuteka indu kutijijisa kumenenga kutivunja ngozvapi zvakaitika kare nezvimweni zvizinji zvokunyara zvine majibaba edu zvavanokwanisa kutijijisa tingagara pasi naivona tingatama kugara pasi naivona kubwisana naivona ivona vakwanisi kutivunja ngokuti tusu nguva yese tiri kundenda kotamba ndizvona wari zvino tinodikana kuenda kopirikira mulavo umweni mulavo una zina
1: homwe kamurumwe

0: lavi wedu na zina chingano ndio na hawa kwanisa kusara suwele ata kwanisa kupangihwa na kujijiswa pakati po mlavi na zina chingano mwaguti chingano achivi basi koti sekesa chinavia koti pangira mkuwa wedu uu ndiwe na hawa kupejisira tunadikana kusia mpango jedu jo kupejisira mundawa yeso kurede lata kwanisa kuvisa panjiku nyamasi kubatana raza nguwapi mpango wako kupejisira wauna waunoda kupekeja kuna vado ni wedu vado kukwanisa kupikira chilangwa chedu cho panjiku nyamasi
1: nusia mpango nguguti ngati batane nguguti mungu ketana amujuziri ndiani mangwana nukubesanyi tinodikana kupinda kumbuto chijijo toshita majitepese tingo buda kumbuto chijijo tushijijashwe maningi kanyi tishadoita maprofa takaviga mapepa tinodikana kuita maprofa no uzivi wedu basi mpango wangu waimango hapa
0: ndisho na mdono wangu kwanisa kusia mpango joshenu kuna vadoni wedu inino kwanisa kusia mpango kuti panguwa iya ya tinenda kunyumba shijijo tingada kutarika shtaka tinodikana kukumbira kuna mundu doda akwanisa kutarikisa mshtaka mkukuti shtaka ino kwanisa kufamba motokari mdududu baskola nishu zinji kino kwanisa kutipiviza tingatama kuziva kutarika kushoni shtaka tingakumbira tino kwanisa kubeso nukudea tino kwanisa kutarika shtaka nishijigira no kwanisa jwe kusia mpango kuti itusa tiviri kunyinyana jwa ushoni itusa tikwanisa kubatana kukuti kubatana ashikwanisa kubesa iwewe nyamasi basi no kwanisa kukubesa mangwana kubatana chile chimweni chakadakaja chile chimweni chakanyara kukuti tinokwanisa kubesana ngumpango tinokwanisa kubesana ngojiro tinokwanisa kusia mdoni wedu wakadakara mdoni wedu anokwanisa kukura uchiziva kuti inini ndinoshamwari inini ndino muntu wokubwuya naena ndino muntu wokutamba naena zvindozvo izviro zvakadakaja izviro zvakanyara kunyarisisa basi itusu tinokwanisa kuima ngwapa nechirongwa chedu mainga netusu shamwari jeni ndochireve jesu zefa duja raozhu
1: naini ni uroza francisco
0: chirongwa chedu chinonyohwa na manu sancho golonga
1: album tino mbebo ni zefa luish
0: pomwe tino bese jehwano transport municipal da beira pata posa tino kumbira kwele girewa bye bye ngati batane

0: udidi wanangono ya salanduli. Takoza kufunza tangwe udidi watu ifeninga nangono.
1: Ndimu mwene, aporuti ndipange, sola tualenu ndupi.
0: Lero ifiti na longa na tangwe manyere zero adidi.
1: Ndimu mwene ruti, nsolo wakuria kakamwe na tangwe mpia didi, kikale na manyere zero adidi nsiku zunseni. Lekanu kuduala kutikukala na manyere zero adidi, asatize sera makaliru kufunika.
0: Ndimu mwene nzangapondu zani kutikukala na manyere zero adidi. Ndijindwe kuru kakame kuna ife unseni, makamaka kuna ife ningana ngono, panasenze kefe, kubuta ufunze, safunika kutife ningana ngono, tikale na manyere zero adidi.
1: Ndimu odinzanga, lekanu kuduala pundu kutimanyere zero adidi, nkuoneka nenga mundu adidi, peno tingalanganika paspeo, safunika kutitisimbike, nenga mundu wakubalika kakamu.
0: Natani patende nikave, nyimbu ya tutimisu, tinasapondu.

0: Sissi.
1: Zanga, nyimbu ya uria kakamwe. Nisafuna kuenda kunyumba kwako tora kuchiwe unifundise mzizi nsene. Pekadu, pekadinyu, pekadau. Ande ya shamwanyanga. Ife taziwa pano kuti ife nga kala manyezera kuipa. Ife tinakala tayo, ana kusanza ya mzizi nsene. Na mwemo mbiadidi kuti ife tifunane, mbiadidi kuti ife tikale na chifunane. Apo nzanga, pereka mwanyikiru kulabali na shamwanyi.
0: Mbana pereka mwanyikiru kuna mayanga Teresa kunyumba. Na pereka mwanyikiru kuna payanga Lazaru. Na pereka mwanyikiru kuna bayanga Lea. Na mananga Manamasa. Manuneto, Manuano na Paizini.
1: Ine nina chikulupiru kuti mwanyikiru wako afika ninga mnafunika. Bas, aveseri, ife tinalimira na panu. Jessica na Ruti wangani na programatu ya Anangunu.
2: Ndi modinza na deneba tinapemba mana twe adikire nyimbu twere kuti timwe madzi.

0: Rádio Moçambique e a Monanço fala Malungero Achisena.
1: Kopene, kopene, vesera kufunika zua yadoka, yadoka zua, nakuti safunika kupuma, pida malefi kupata basa, pa siku ya mumbu ya ganyo. Lero tindi siku ya nchinae, pa kugwanda siku makumawiri na ibozi, ntanda ya koni. Tikafuna kulonga ntanda ya gongu, chaka piku piwiri makumawiri na api tandatu. De Ferrari, você sabe que para no Pabeira, ter custo-mensa no Michiné 344 metros, onda média, uma frequência 873 kHz, Cunhaminga 89.2 MHz, Gorongosa 89.9 MHz, para no Pabeira 96.5 MHz, Chimbuchacale, Vila Fonte Caia, Changadea 98.6 MHz. Pangire os uísse de www.rm.co.mz. Buenanico mazinza na mitupo. Lero titi kufuna kuti imu nefichatu chikali chibozi ningachala na ngori. Ninsiku ya kumazirana kupasirana mpangu waza pakati paziku. Etimizi pa tinati TV nchena nyimaronda. Tinati TV pizuisu. Tinatempo tingamala tichemeresinza atushua kinsombe na mafala wa safikanchi. Nyimbo pangono, tingumala mpitu kumazira na mpango za pakati paziku. Mpaka nzizo kukumula, tinate tiku zesine nipizi, njipida marefi kusasangira siku ya lero. Tuwela kuti masiku ninganano, akari masiku wakuri ya kakama. Imwe na ife, chatu chikali chibosi, ningachana na ngoli. Daka mao kiche kiche kusa na bababa, soso nukati. Tambirani mwanyikiru, wapera ira tome na Mario Filipe kumichini. Masiku adidi.
2: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
3: Coimbra Sofala, as vozes dos nossos artistas numa só parada.
4: Vem aí, Coimbra Sofala, a maior parada de música desta província.
3: Coimbra Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
5: Concorra para ganhar valiosos prémios da parada musical Coimbra Sofala.
6: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.
7: Mafalawa Asavekanji Dinziz Warrado Moçambique Moro Monombeira Tuera Kupacera na Luz Pa Malungero A Chisena.
8: A Nyakuva, a Rádio Moçambique, está a pondo para pindar a tua mafala aos africanos. A Lero Pida Burefe, está a na mafala a Cusiana Siana, Bagati para Malungueiro, a Chisena. Zuano Cotipinde, a Sicualero, Molinaine Joaquim Sombe, está a na Mbuya
9: João José Chikenge, Diripano Mbuya Sombe.
8: Está a ler Mbuya João Chikenge, a Munacula Mutarara, né?
9: Ife ndifenzinda ikula Mutarara, ndifana chintu haja Mutarara. Tabala mwemu Mbuya Sombe, Nyangoma. Mwemu mwankunde chikenge. Kunde chikenge mbamfumu. Chimbiri cha unyakwawa. Ndini pano. João José Chikenge.
8: Takuta Mbuya Chikenge. Leri pitabulefe papindi atu. Tukufuna kuzakaziwa pa Malungero. Analonga kute tambanyatwa na kutabuka. Kazi chikenge tisava antu mbalonga kute alikutambanyatwa na mazi. Anango salonga kute alikutabuka na mazi. Pana mafala wa kusiana siana kusafunika kutetia pendule. Tizwisi kuna antu wa kute mafala ni wa savekanshi. Pakati papindi atu wa mafala wa savekanshi. Ndi mafala ane na funefino moza pansiku wa leru. Tiziwe tabuka na kutamba nyatwa. Nyatwa na kutabuka. Tisava kazi zikeni kutipana nyatwa. Panangu ndi panaoneka maliro, panachiliro. Halipo adasoeka. Tisava kutabuka kutipanango alikuchiona chilipo chinachitika cha kunensi pakati pa makhalirwa munthu kuti alikuchiona alikutabuka kodi tambanyatwa na kutabuka asafikanje mafalaneyo pa chikenge
9: ndimamwene mbuya sombe ndisapereka takhuta kuti tironge china chirongero chathu chisena nkhabe kufuna kuti tivungaze tai chakutoma tende maningi na thangwe ya kutambanyatwa kutambanyatwa nkulonga kuti munthu ulikuona nyati likubwera iyo ikubwera za kudima iwe usaitamba thawana nkhundu peno ndi madzi ene alikubwera kuti adzati kukufikira iwe tai iyo usafuna ukhali na khundu uthawe madzi ali pepali salonga kuti ndikutambanyatwa thangwe yache ulikukhala kukhundu khundu uli kuphatana napyo pinthu pili tai mbwenye kuthabuka mphakoti uli kukuvulambo madzi ali miyendo bubu nayo timiza linchifuwa timiza alumo pepale uli kutambave tai uli mdzidzi wakuthabuka thangwe yache unalonga cha undimwe mwene kuti ndathabuka na madzi udatamba iwe tai thangwe yache udathawa tai nongambo tisalonga thangwe yakutamba wamala kunga chiuta chano anang'ono mwachiponya tsimo kudzulu chuu yaenda kudzulu tsimo pepale anang'ono sapangana okheneni penu mbakulu kuti tamba tamba nsolo wako thangwe kubwera kwa tsimo kuli nabwera pa nsolo pako iwe usafunika utambe
8: uitambe
9: uitambe tsimo ilo uinzenge chisena ngoti muvesese asena chinchino apo ifu salonga kutamba waitamba tsimo ili yagwa kukhundu khu yagwa kuli uli adalaso ule adaitamba tai ndipo salonga ifu kuti ndi khundu yakutamba mbwenye kuthabuka nkupita munyato ile nanthu pabodzi uli kutambave tai uli kukhundu tai thangwe yache kuti kuthabuka kukuvula madzi uli kuthabuka ora zeziri timizi apa chi wafikwa na uliri wapita mwemuli na ntsanga ukufikwa ukupipi phata mwaundi mwemwene ukuthabuka napyo pinthu pili uli kupitamba tai anatamba nkunzenga chinthu chile kuti kufamba nacho na khundu unawesa mulonga kutamba nkhabe vungaza na chilongero chinango thangwe anango alonga kutamba panango podi khala chindawo podi khala chimanyika ana chilongero chaomba kuti kutamba chisalonganje mbwenye kuchisena kutamba nkuthawana napyo pinthu pili mbuyenda napyo na khundu kubva kuti kubwera pyangano iwe pitambe chiku kubwera pyangano kufambane noko kukupitamba kuti ini ndipano ndatamba pizinji maningi ndipano thangwe yache ukathawathawa muzinji maningi udathabuka tai nyatwa njiri khapita nayo timizwa phatiwa tropa walekiwa timizwa pita napa chi ine ndathabuka maningini ukugona na njalene agora kutamba tai kutamba kuona tichi kuna njalo kukunja kwi uthamanga kwenda nasaka chakuja mbubwera nacho mwa chakuja chini pani pano ndatamba nyato nyato maningi pano thangwe yachanje udapitana na pepepili tai ipi pepe mbuya sombe ndipo nafuneni kulonga pachisena changa
8: pakati pa mafalawa asapeka anje kubulikira tamba nyatwa na kuthabuka kutamba nyatwa kazinjikene ndi tikakhala na pinthu pekuti pekuchitika kuna ife panzizunole veka kuti fipano tiri kutamba nyatwa mbwenye kutamba kwache nyatwa ndi kubulikira pa pinthu pyakunesa pinachitika kuna ife apo kuthabuka tulonge pontho mwanyankuira sipinachitikambo kuna ife pai chikenge
9: kuthabuka pisachitika kuna ife kuthabuka ndi ndzudzulo unagumanikana na ife na pinthu pili iwe ndzudzunolo uli kuthabuka panango ndiwe mwanang'ono munthu afa nkupanga kuti tepa ndoka nsambise ndiwe uli kuthabusiwa ndzudzunole kuthabuka ndi chinthu chakuti kugumanikana nacho ndzidzunole iwe uli kuthabuka mbwenye kutamba nkufuna kukhala pa khundu na pinthu pili pa ndzidzunole chinthu chinachitikepo kuti chapiri kuchitika pyangana ati onani pinabwera pira iwe kutamba ukutamba napo pinthu pili ndondo panango chisonga pa nthu ndondo chisena chikulu bwenu musachidziwa nzanga sena tikupangane ndondo ndondo ili pakati pa thabu ndondo ili pakati pa nyatu so chisonga kuti ine ndatamba ndondo mukuva mbuya swambe ndatamba ndondo mbwenye ife tili pa ndondo tai tili pa nyatwa kutamba na kuthabuka apo mkati mwakuthabuka mwemuli mbodzibodzi muli munakutamba panango sapithawira napyo pinthu mbuyendoko salongani pano ndatamba nyatwa mwana ako munthu ako ali moyo ine ndathabuka mchapakwecha uli nacho mmanja kuthabuka nacho wayendoko nonga ndalonga kale kufikwa na uliri chi panango ulikuchitwa tenepa chi panango kuthabusa mwana paiwache maiwache amaferiseri aukhana amayi anango akukhonda ntsisi apayi anango akukhonda ntsisi atiwu penu mbamano aukhonda ntsisi mwana uli alikuthabuka adafa tayi akuthabuka mwana ndzidzunole kutini pano ndikuthabuka mbwenye kuitamba kuti pano ndatamba ndondo ndakhala pa tiungana mindibuka mide ndakakhala kwangana ukutamba ndondo nyatwe ineri ndzidzunole sakonda alikutiwe cha uli kutamba thangwe yache uli kuyenda muzinji nathabuka
8: apo malongero akulonga kutamba mbathwa sena kutamba pa malongero anango achindawo asalonga thangwe yakusenzeka panango ala namenya mpira na pinango
9: ndimamwene pano ndalonga pakutoma mbuya sombe kuti kutamba papirongero chinangu cha chisena chapita mwakirimani chapita musimbabwe chapita kwa ndao kutiwa ngalonga kutamba nguja nangu ngabe kupidziwa kuti kutamba kulongeranje mbwenye kwa ife asena kutamba ngutamba chinthu chire kuti upata nsoro wako uchitambe usakhala kutamba chisena chinongefe kutamba sikusenzeka tai kutamba ngutabuka kutamba ndi ndondo kuti ine pano ndikutamba ndondo ine pano ndikutabuka ine tisanga kuti munthu usho ali kutamba nyatwa panango mwana adakhala pyache apo amavizinyo alikuona tepa tsanthemba pangoti mwana ole akutamba di nyatwa thangu panakhale pansi pa mai wache tai timise iwe ndoka chiti chakuti iwe ndoka chiti chakuti mwana ole kutamba nyatwa tingalangana mapirongero vinango kutamba anapia ombo pirongero pyao mbwenye chinchino tikupata timize talonga chindao timize talonga chimanyika timize talonga chikirimani ife asena dabalwa na asena kutamba nchisena kulipo nonga ndalonga pontho pano
8: uliyali adajiwa na madzi alikutamba tai
9: adajiwa na madzi mwaundi mwemwene akujiwa na madzi ala alikutabuka mwava mbuya sombe alikutabuka thangwe kufamba na mitolo pansolo alikwenda na kuvula madzi ha anatamba mbali anava kuti madzi alikubwera dzakujani iyo timiza alikwenda apa angafika apa shi mwajiwa pontho panzuwa alikwenda pontho pale anali alikutamba nyatu mbwenye anatabuka mbali na kuvula thangwe anakupanga nundi mwemwene wa madzi kuti akanifika nchuno akanifika omu akanifika nkosi anali alikutabuka ala anatamba ale nkhabe tengwachiwa satimiza apa abuka apa alikwenda mule abuka apa alikwenda mule angapanga kuti kodi madzi awa akakufikani mupi iwo ndo ngangadu pide madzi akanifika ini
8: ngakudzia sonde nakuti akatamba
9: nakabwera basi akatamba madzi ale kata watawa mukuona mbuya some inakupangani pepe ine lero
8: ndimwe mwene mbuya Chikenge anyakuva Radio Mosambiki papindi athu amafalawa Savekanji lero tabwera kalonga thangwe ya tambanyatwa talongambo pondo thangwe yakutabuka khakunde pibodzi pene peno nkhabe pindu pyachipyalandana pesiyana pang'ono basi tava na mbuya Chikenge mbalonga kuti anatamba ndule kazinjikene kuti alikuthawa ndule kuti kazinjikene pakati pakutamba alikupiona mbwenye asasaka njira yakufubuka napyo twera kuti akhonditabuka apo kuthabuka ndule anapiona ninga nzizino kufumba kwa madzi andasathuka mitolo utonge mbalonga kuti bukane kweko na kuti madzi alikudzala anango amadzilo na madzi tingenda kalangana pakati pa dziko avano tingenda kaona buzi tingenda kaona maputu anango panango asoweka thangwa madzi mulikuona adasoweka ale ndi nyatwa kuna wene mbwenye anango adathabuka mbali adakwanisa kupata pinthu pyao mbathukusira mbaenda kunango mbabusiwa kuti mangwana na zapilonga kuti nipanda thabukade na madzi maona tai ndikusiana kwa malongero punalonga kuti tamba nyatwa na kutabuka na madzi tambanyatwa na madzi ndipinto pia kusiana pakati pa malongero achisena mbuya Chikenge tifunge
9: ndime mwene kupanga.